Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.

0: Please na minasang saigoni Moichido Reibun o kiite mimashou.
1: Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
2: Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
1: Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika, kali ini bersama dengan rekan saya, Skarsari, dan juga Bung Piu. Dan juga ada Bung Ade akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Terkhusus saya ingin menyapa pendengar di Kanada, karena siaran bahasa Indonesia VOI dipancarluaskan juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga kita akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara bertahap selama 2026 hingga 2029 melalui program SMK Go Global. Target tersebut mencakup lulusan SMK dan SMA serta masyarakat umum yang akan mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan dunia kerja internasional. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani di Jakarta, Rabu mengatakan, program SMK Go Global tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan SMK. Lulusan SMA dan masyarakat umum juga bisa mengikuti program tersebut dengan porsi target penempatan yang berbeda.
2: Targetnya berapa? 500 ribu orang pekerja migran Indonesia ditempatkan secara bertahap dari tahun 2026 sampai dengan 2029. Lalu pembagiannya, 300 ribu berasal dari lulusan SMK atau lulusan SMA, sementara 200 ribunya berasal dari masyarakat umum seperti tadi saya sudah jelaskan.
1: Program SMK Go Global diluncurkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 26 Agustus 2026. Sejak pendaftaran batch 1, gelombang 1 dan 2 dibuka, tercatat lebih dari 14 ribu orang telah mendaftar. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan Indonesia dan Arab Saudi membahas sejumlah program yang dapat segera dilakukan untuk memperkuat kerjasama di bidang pendidikan. Menteri Pratikno menyebut pihaknya membahas beberapa hal yang bisa dilakukan, terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, joint supervision, joint degree, dan joint research. Hal itu disampaikan Menteri dalam pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf Abdullah Al-Benyan bersama sejumlah Menteri Kabinet dan Rektor Perguruan Tinggi di kediaman Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi di Jakarta, Rabu malam. Selain pendidikan tinggi, kedua negara juga membahas program pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi para guru, termasuk program beasiswa. Sementara itu, Yusuf mengatakan bahwa Arab Saudi memiliki lebih dari 1.000 beasiswa untuk masyarakat Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam pertemuan G20 FMCBG menekankan stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pertumbuhan dunia usaha di tengah ketidakpastian global. Bank Indonesia sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu menekankan tiga hal penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter di tengah ketidakpastian global. Pertama, menjaga ekspektasi inflasi tetap terjangkar melalui asesmen yang komprehensif dan forward looking. Kedua, memastikan kerangka kebijakan moneter terus beradaptasi dengan semakin kuatnya integrasi keuangan global dan pesatnya digitalisasi. Ketiga, memperkuat komunikasi kebijakan yang jelas, konsisten, dan kredibel untuk menjaga ekspektasi pelaku ekonomi dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Filianingsih Hendarta hadir mewakili Gubernur Bank Indonesia bersama Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung yang juga mewakili Menteri Keuangan dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026. Pendengar, demikian berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Prabowo di IIF, Vladivostok membuka pasar baru. Dibacakan oleh Agus Antika. Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang ke Vladivostok atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-10. Forum ekonomi raksasa di Rusia Timur jauh ini jadi tempat berkumpulnya pemimpin dan investor dunia. Di tengah dunia yang tengah memanas, kehadiran Indonesia di sini jadi sinyal kesiapan bermain dan cari peluang di ajang ekonomi. Ekonomi global sekarang memang sedang tidak menentu. Perang dagang di mana-mana, rantai pasok kacau, harga energi dan pangan naik turun. Ditambah suku bunga tinggi, hingga banyak negara memilih untuk menutup diri. Tapi di IIF pesannya beda. Justru di saat susah inilah kerjasama harus diperluas, bukan diputus. Indonesia datang dengan strategi yang jelas. Fokus pemerintah sekarang yakni hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, bangun infrastruktur, dan menguatkan UMKM. Tujuannya agar ekonomi Indonesia tidak cuma jual bahan mentah, tapi menjadi negara industri yang mandiri. Di panggung IIF, Presiden Prabowo memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan Indonesia sebagai rumah investasi yang aman dan menguntungkan. Peluang besar ada di energi baru dan terbarukan, pertanian, pelabuhan, logistik, dan industri pengolahan. Rusia dan negara Asia Timur jauh butuh bahan baku dan pasar. Indonesia punya keduanya, tinggal disambungkan. Meski begitu, secara politis Indonesia tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, tidak memihak kemanapun. Di situasi dunia yang terpecah belah seperti saat ini, prinsip tersebut justru jadi kekuatan. Indonesia bisa bekerja sama dengan siapa saja demi kepentingan rakyat, tanpa harus kehilangan kedaulatan. Kehadiran Prabowo di Vladivostok adalah langkah nyata menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil dan membuka pintu investasi baru. Sekian komentar.
1: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
0: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang hari radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Inilah kata bijak hari ini. Waktu adalah kado terbaik. Saat seseorang memberikan waktunya, dia memberikan bagian dari hidupnya yang tak bisa diambil kembali. Wahyu Sardono. Dono atau Wahyu Sardono merupakan penyiar radio, aktor dan komedian yang dikenal sebagai bagian dari trio legendaris Warkop DKI bersama Kasino dan Indro. Karirnya berawal pada 1975 melalui program radio Warkop Prambors dengan karakter Selamat yang kemudian ia bawa ke layar lebar melalui Mana Tahan, Gengsi Dong, dan Gede Rasa sebelum dikenal sebagai karakter Dono dalam film-film Warkop. Di balik sosok komedi yang lekat dengan karakter lugu dan jenaka, Dono dikenal sebagai pribadi yang kritis serta serius dalam berkarya. Ia menggunakan humor, tulisan, dan karikatur sebagai sarana menyampaikan kritik sosial dan politik serta dikenal teliti dalam mempersiapkan karakter maupun materi komedinya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
4: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, jadi tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir, biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi untuk kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobello, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat

0: Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat. Karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025, dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai, bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu. Jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku nggak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label, dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
2: Bersama saya Sekar Sari, pada info menarik dari Indonesia kali ini akan membahas Festival Budaya Chai di Raga, sebuah perayaan budaya yang berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Festival ini merupakan perayaan tahunan yang melestarikan tradisi larung chai, sebuah tradisi masyarakat setempat yang berkaitan dengan rasa syukur kepada alam. Pada 2026, Festival Budaya Chai di Raga memasuki penyelenggaraan yang ketujuh. Salah satu rangkaian utama Festival Budaya Chai di Raga adalah tradisi larung chai. Dalam prosesi ini, air dikumpulkan dari 9 sumber mata air di kawasan Ciledug. Air kemudian dibawa dalam arak-arakan menuju pertemuan Sungai Cijangkelok dan Sungai Cisanggaru. Prosesi pengumpulan air ini sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap air sebagai sumber kehidupan, sekaligus sebagai sarana memanjatkan doa bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, mempererat persatuan warga, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian sumber daya air dan budaya lokal. Prosesi tersebut melibatkan masyarakat dan tokoh adat. Tradisi tersebut menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain prosesi larung chai, Festival Budaya Chai di Raga juga menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya. Pertunjukan tersebut melibatkan masyarakat dalam menampilkan kesenian dan tradisi daerah. Festival ini menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam tradisi dan kebudayaan. Letaknya di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan wilayah ini memiliki pertemuan berbagai pengaruh budaya. Keberagaman tersebut turut terlihat dalam kesenian, tradisi, serta kehidupan masyarakat Cirebon. Festival Budaya Chai di Raga menjadi salah satu kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya tersebut melalui rangkaian prosesi adat dan pertunjukan seni. Festival Budaya Chai di Raga memperkenalkan tradisi larung chai sebagai bagian dari warisan masyarakat Cirebon. Melalui festival ini, berbagai unsur budaya lokal ditampilkan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat dan seniman daerah. Pendengar, demikian informasi menarik.
1: Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama nanti di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Juga dipancarluaskan oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.